0: petir dan menurut mereka ya, dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga, salah satu diantaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena, kelelawar atau apa kayak gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
2: Sedang kami telusuri secara sesama, tidak perlu pengaturan berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
3: Tapi sebagian sudah pulih?
2: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau

0: dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Umam, Plot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat

bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh

Mulai dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan

biasanya penyakit-penyakit yang untuk lansia itu kan udah mulai mulai terjadi nih misalnya kayak hipertensi, diabetes, jantung.

0: bersama di dialog interaktif Ranai Menyapa untuk pagi ini. Namun kita akan break dulu sesaat.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: dari fasilitas, kemudian juga dana, atau mungkin koordinasinya. Ini seperti apa nih Pak, boleh diceritakan?
1: Ya, untuk dukungan dari pemerintah desa terkait

0: ataupun hipertensi yang disampaikan oleh para penyuluh. Nah itu sendiri. Terus untuk kemandirian para lansia sendiri itu, kemampuan seorang untuk melakukan berbagai kegiatan dan fungsi kehidupan sehari-hari secara rutin dan universal tanpa bergantung dengan orang lain. Itu untuk kemandirian lansianya.
1: Oke, Pak Al-Fajri.
0: Ya, Bu.
1: Untuk interaksi sosialnya sendiri gimana nih, Pak?
0: Ya, untuk interaksi sosialnya mungkin dari sekolah saya itu berhubungan timbal balik berupa kontak.

0: stroke, jantung, hipertensi, dan diabetes dapat dilaksanakan tata laksana yang seharusnya. Kemudian untuk psikolog ini dilakukan untuk konseling dan kesehatan mental. Sebagaimana ketahui, mungkin lansia ini kan memang perlu pendampingan psikolog terkait dengan kesehatan mental yang biasanya aktif, kemudian mulai harus tidak terlalu aktif lagi, itu perlu pendampingan. Kemudian pemuka agama, nah ini tadi untuk bimbingan spiritual tadi yang Bapak Kamil sampaikan tadi, memang ada juga di sekolah lansia untuk bimbingan spiritual bagi para lansia yang sekolah di lansia. Kemudian yang terakhir itu koordinasi dilakukan kepada lembaga swadaya atau organisasi pemberdayaan, di sini ada PKK maupun kader lokal yang akan melakukan penggerak massa, penggerak lansia nanti di lapangan, sehingga nanti diharapkan lansia yang sudah masuk di anggota sekolah lansia itu dapat berjalan secara secara aktif. Misalnya di kelompok itu ada 30 orang nih, ya kita usahakan 30 orang ini aktif semua, jangan kemudian nanti setelah berjalan 2 bulan yang aktif cuma 15, yang 10, okay. Nah, itu memang perlu juga dari lembaga swadaya seperti PKK maupun kader lokal untuk meningkatkan kehadiran dari kawan-kawan lansia ini.
1: Baik, Pak Sekdes Batu Bijaya, Pak Alpajri, masih monitor suara kami?
2: Ya, monitor.
1: Oke, Pak Sekdes.
3: Monitor.
1: Menurut Bapak gimana nih Pak, setelah program sekolah lansia ini berjalan, ini menurut Bapak kedepannya gimana? Apakah memang ini harus berlanjut lagi atau harus ada perbaikan lagi harus atau seperti apa? Gimana nih menurut Pak Apajri?
2: Ya, untuk kami dari Pemerintah Desa ini sekolah lansia, harapan kami tetap berkelanjutan.

0: kita adakan sekolah lansia serata 1 dan nanti di 3 desa tadi itu akan kita tingkatkan menjadi serata 2.
1: Pak, ada kemungkinan nggak ditambah di desa-desa lain atau di kecamatan-kecamatan lain?
0: Insya Allah akan kita usahakan untuk pengembangan sekolah lansia di desa maupun di kecamatan yang lain.

0: lagi kepada kawan-kawan di PKP maupun PLKB di Bina Keluarga Lansia untuk dapat mendata, memetakan mana-mana saja desa yang memang sudah siap dan sudah potensi untuk dilakukan sekolah lansia ini.
1: Baik, terima kasih Pak Edi. Pak Sekretaris, Pak Sekdes.
2: Ya Bu, monitor.
1: Oke, Pak, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita, khususnya untuk masyarakat Batu Bijaya, terkait dengan program sekolah lansia ini?
2: Ya, untuk

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

0: marah. Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana sini.
1: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
0: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
1: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
0: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
1: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
0: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
1: Iya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi,

0: Informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Ar, nongkrong yuk.
2: Boleh juga. Kemana Dan?
1: Udah, ikut aja.
2: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
1: Yoi, nih coba dulu Ar.
2: Oh, sorry Dan, aku nggak ngerokok. Lagian merokok itu tidak baik buat kesehatan.
1: Alah Ar, norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
2: Apanya yang nggak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian nggak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ranai siang ini.
2: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Jendela Negeri ya. Kita berbicara tentang bagaimana menghargai pendapat, perbedaan pendapat dengan bijak ya, dengan tentunya menjunjung tinggi moral ya. Jadi pendengar, bagaimana kita menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan?

0: dapat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Dari mana pagi-pagi ni, Makcik Joya?
2: Ni ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
1: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja di kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
1: Ha, ada cara

0: dan rekor.
1: Yang saya dan staf saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
2: The next month in England, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Biliar seluruh Indonesia Popsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari

0: Santiago, Chile.
1: Indonesia kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Berlin tahun 2023 yang lalu.
0: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam PESONAS 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center OEPUE Kupang, Pitobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis OE Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial.

Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record.

makna tersurat ni dari ungkapan pantang lara ini adalah akan kena tembak petik orang yang bercermin saat hujan. Ungkapan pantang lara ini biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Makna dari ungkapan pantang lara ini sebenarnya menasihati anak tersebut untuk tidak bercermin waktu hujan kerana cahaya petik itu mencari cahaya dan arus listrik, ya. Ha, itulah pantang larangnya. Dan sampai sini dulu. Ha, setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu kisah pantang larang ni, dan sampai habis dah selesai. Esok kita lain pula cerita dia. Hari Isnin kita akan berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seni berbalas pantun adalah tradisi kuno yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi, pertunjukan, mengandung nilai budaya, religi, etika, dan estetika. Masyarakat menjadikan tradisi ini sebagai kekuatan

0: Buat perahu di pagi hari.
1: Iya.
0: Kalaupun boleh, saya nak tahu. Hai. Apa gerangan pula kita kemarin?
1: Cik Puan Jamilah ini sudah gerharu cendana pula. Kura-kura dalam perahu. Cik Jamilah ini sebenarnya sudah tahu bertanya pula. Pura-pura tak tahu. Jadi Cik Jamilah, jangan dipanjat pohon kenari. Kalau ianya hanya sedada.
0: Iya.
1: Hajat dan maksud kita pada malam hari ini untuk melestarikan budaya.
2: Kata pantun dapat berarti sebagai sepasang bahasa terikat yang dapat memberi arah, petunjuk, tuntunan, dan bimbingan. Puisi tradisional Melayu yang bernama pantun ini telah memainkan peran yang begitu istimewa dalam perjalanan hidup orang Melayu. Pantun telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ia tidak hanya ditujukan untuk kalangan orang tua saja, tetapi juga untuk anak-anak dan remaja. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi berbalas pantun kurang diminati oleh remaja, sehingga tradisi lisan budaya Melayu ini mulai hilang ditelan zaman.
3: Sekarang remaja itu kurang minat kayaknya pantun itu. Harapan saya mudah

0: hanya saja sebagai komunikasi dalam berbahasa, tetapi pantun dijadikan sebagai simbol dalam menyampaikan pesan-pesan khas bagi kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan.
1: Ini Guindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat

0377 103369. Tak usah lama-lama, ada kesempatan, ada waktu, langsung saja. Mana tahu makcik ni nak berpantun untuk orang-orang tekan.

lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Kabel mando atau disebut pizza ala Natuna yang sepintas mirip dengan pizza Italia merupakan salah satu makanan khas Natuna yang terbuat dari ikan tongkol, sagu mentah, dan kelapa parut. Kemiripannya mulai dari bentuk yang bulat pipih, bahkan dari segi memasaknya, yakni dipanggang di atas bara api.

0: yang pertimbangan-pertimbangan yang matang dari pimpinan pimpinan daerah gitu ya.
1: Sementara itu, warga Natuna, Randi, menyambut baik perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, tambahan waktu ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang sebelumnya belum bisa

perintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan.

kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, tuh salam tuh.
1: Enggak, maksudnya Bang Zai udah pernah tengok Dara belum?
0: Belum lihat tuh, pakai perasaan aja tuh.
1: Oh, pakai perasaan. Lihat
0: dari mata perasaan hati.
1: Kotak batin.
0: Iya, telepati Emi Subaya tuh, aku tahu dia melahirkan.
1: Telepati, iya.
0: Cewek anaknya.
1: Iya, alhamdulillah dapat cewek.
0: Murah rezekinya tuh.
1: Amin.
0: Iya. Salam-salam sama Mama Nani Tengah Ulu tuh, yang cantik itu.
1: Mama Nani udah sembuh ya?
0: Udah agak aman lah.
1: Sakit beliau.
0: Cuma duduk-duduk lah.
1: Alhamdulillah.
0: Udah pergi mandi air asin katanya.
1: Berenang jadi ikan duyung.
0: Ya udah tuh yang dengar juga semuanya ya. Tuh kalau mau gabung lah ya.
1: Betul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, Dara kita langsung saja ya, hadirkan tiga lagu berikutnya.
2: Oke.

0: lagunya Tak Ingin Sendiri. Kalau tak ingin sendiri ya ke RRI aja.
1: Biar rame-rame kita ya.
0: Iya, makan roti gendang. Silakan pendengar yang ingin bergabung, kita tunggu. Iya,
1: kita juga ngucapin terima kasih tadi kedatangan tamu.
0: Iya, ada Pak Sami.
1: Ada Pak Sami.
0: Sudah berbaik hati mengirimkan
1: jeruk, mah jeruk.
0: Jeruk. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini? Disapa dulu, Dara.
2: Dengan siapa? Mama Haikal nih.
0: Mama Haikal.

pada perisai lengan Pangeran Modegaske secara resmi diadopsi pada tahun 1881. Sementara sejarah bendera Indonesia berakar dari Kerajaan Majapahit dan secara resmi diadopsi pada tahun 1945.

0: Alamak, Pak Geris. Makcik berdua ni.
1: Ya.
0: Pak Razak belakang gunung. Dah ada cik. Dah ada penyusup kot-kot. Dah ada.
1: Lah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pura Dangdut. Ini penelpon terakhir.
2: Ya, oke. Okay. Halo.
1: Halo.
2: Pura Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Terputus. Silakan yang lainnya ingin bergabung, kita tunggu satu menelpon terakhir. Halo, ya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Zubaida, darah.
1: Zubaida. Tadi lagu Zubaida.
2: Iya, betul. Dikirim sama Pak Sifat tadi.
1: Ini Mak Ngah Zubaida atau Mak Long atau Mak Su atau Mak Ude?
2: Nah, banyak sekali.
1: Mak Su Zubaida.
2: Oh, Mak Su, ya, oke.
1: Mak Su, Mak Su mau lagu apa nih? Mak Su Zubaida.
3: Caca Rika lah naik loh mbak.
1: Dia udah turun. Tadi naik gunung, sekarang udah turun. Udah bawa durian dia, udah balik.
3: Kalau belum mau Caca Handika aja mbak.
1: Judulnya
2: apa? Cincin putih.
3: Guna-guna cinta.

terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan

asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas?

0: dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
1: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa

jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-cara.

Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui cabang Gunung Stoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi.

setor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyak.

0: Dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ tempat itu, saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
0: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada

0: yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak itu ya? Saya kira tidak. Mm-hmm. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Mm-hmm. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Yeah. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Mm-hmm. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
0: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat

0: itu karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Mm-hmm. Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
0: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan jauh, agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
0: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja. Niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah

0: agar pelaksanaan program lebih terencana dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara tepat waktu, dan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek mitigasi dan pengurangan risiko bencana, perlindungan terhadap jalan, kawasan permukiman, serta fasilitas pelayanan dasar perlu menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan sejak dini. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
1: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. PT PLN Persero UP3 Bukit Tinggi terus menghimbau potensi bahaya listrik kepada masyarakat, baik saat beraktivitas di luar ruangan maupun dalam

0: Aturan jadwal dapat dilakukan secara bergantian antar kapal agar pelayanan di Pelabuhan Batu Panjang berjalan teratur. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
1: Masih bersama RRI Bengkalis, pendaftaran seleksi terbuka atau asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi Pratama, JPTP, di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis.

0: komitmen memperhatikan pelayanan kepada pelanggan. Ia berharap upaya pemulihan dan evaluasi sistem kelistrikan dapat menjaga keandalan pasokan hingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengembangan tanaman komoditas hortikultura menjadi andalan Desa Tua Paya.

mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah warga kini menghadapi kendala saat hendak mengakses pelayanan kesehatan, salah satunya Juleha yang mengetahui status kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif ketika berobat ke RSUD Natuna kemarin. Juleha mengatakan tidak aktifnya kepesertaan BPJS kesehatan yang sebelumnya ditanggung pemerintah daerah cukup membebani masyarakat, terlebih kondisi perekonomian Natuna yang tengah lesu membuat warga harus mempertimbangkan kembali kemampuan keuangan sebelum mendaftar BPJS kesehatan secara mandiri.

0: dari BMKG untuk kami dapat mempersiapkan diri mencari langkah atau opsi menangani krisis air.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Penagi Rafael Alessandro Marbun mengatakan fenomena El Nino yang dipicu kenaikan suhu muka laut di Pasifik Tropis memang berpotensi menekan curah hujan di Indonesia. Namun untuk Natuna, suhu muka laut yang masih hangat masih memberi peluang terbentuknya awan hujan sehingga kondisi

Dari Ruth Sahanaya mendengar Bawa Daku Pergi. Ini lagu pernah juga dinyanyikan kembali sama Arman Maulana pendengar ya. Nah aslinya dinyanyikan sama Ruth Sahanaya yang dirilis tahun 1996. Spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 di sore ini ya. Tetap jaga kesehatan. Apalagi ya walaupun di daerah kita mulai berangsur-angsur hilang nih kabutnya ya. Tapi sebagian besar di wilayah di atau banyak daerah-daerah di wilayah tanah air masih terpapar kabut.

Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Tadi pendengar yang masih setia bersama kami di sore ini ya, lagu dari Modulus Nikmatnya Berhayal. Lagu yang dirilis tahun 1998. Ya mungkin ada yang sedang berimajinasi juga di sore ini barangkali pendengar. Oke, yang lagi santai selamat sore pendengar ya. Semoga menjadi hari yang menyenangkan sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas Anda, kerjaan Anda. Semoga semuanya lancar ya. Jadi bisa ya tenang malam ini ya untuk istirahat. Yang sudah ditunggu lagi mungkin besok dengan padatnya kegiatan Anda. Tetap jaga kesehatan pendengar. Oke, sudah pukul 16.53 menit saat ini ya. Selanjutnya ada lagu dari Gong 2000, Menanti Kejujuran.

0: Kenapa Cil?
1: Nyium satu apa yang maman dong. Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

selama 159 hari yang mengalami fase HTH ya, atau hari tanpa hujan. Dan ya memang pengaruh, lagi-lagi pengaruh El Nino pendengar ya. El Nino yang sangat kuat tahun ini, yang menyebabkan musim kemarau lebih panjang, kemudian suhu juga lebih kering ya. Tetap jaga kesehatan di musim-musim seperti saat ini, apalagi ditambah dengan kabut asap juga pendengar ya. Oke, dengan lagu-lagu pilihan masih spesial untuk Anda di kesempatan kali ini. Selanjutnya ada Geisha, Kering Air Mataku.

Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang

0: Tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
1: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
2: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
0: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
5: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yudha Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yudha, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yudha Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
4: First, governance. Trust must come.
5: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
4: Standard of accountability.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah.

0: salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangannusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangannusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangannusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
2: Pangannusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangannusa ini sehingga Pangannusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.
1: Adapun pada pembukaan Pangannusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

dan kenangan masa lalu. PD Baik tidak berusaha menggurui atau memberikan solusi, melainkan menghadirkan perasaan itu apa adanya. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kesederhanaannya. PD Baik menggunakan bahasa yang lugas, santai dan kadang jenaka, namun tetap mampu menyentuh emosi pembaca. Tulisan-tulisannya singkat tetapi penuh makna. Banyak pembaca merasa bahwa setiap halaman seperti mewakili isi hati mereka sendiri. Hal ini membuat buku ini sering dijadikan teman refleksi. Dibaca perlahan atau bahkan dibuka secara acak tanpa harus mengikuti urutan tertentu. Buku ini juga menunjukkan bahwa kesedihan dan kerinduan tidak selalu harus disampaikan dengan bahasa yang berat. Justru lewat kalimat-kalimat sederhana, PD Baik berhasil menampilkan perasaan yang jujur dan manusiawi. Ia tidak berusaha memperindah luka, tetapi mengakuinya sebagai bagian dari hidup. Dalam buku ini, cinta tidak selalu digambarkan indah dan bahagia, melainkan juga penuh kekacauan, kebingungan dan keikhlasan yang belum selesai. Selain tentang cinta romantis, hidup ini terlalu banyak kamu, juga berbicara tentang penerimaan diri dan proses berdamai dengan keadaan. Ada pesan tersirat bahwa tidak semua hal harus dimengerti atau diselesaikan. Terkadang, seseorang hanya perlu mengakui bahwa pernah ada rasa yang besar dan itu sudah cukup. Pesan-pesan semacam ini membuat buku ini terasa relevan bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Popularitas buku ini juga didukung oleh identitas penulisnya. PD Baik dikenal sebagai sosok yang unik, jujur, dan konsisten dengan gaya khasnya. Pembaca yang sudah mengenal karya-karya PD Baik sebelumnya akan menemukan benang merah yang sama. Kejujuran perasaan, humor tipis, dan keberanian untuk tampil apa adanya. Buku ini seolah menjadi ruang personal penulis.

kan, yang terbayang. Tetapi sebenarnya ada satu perbatasan yang jauh lebih dekat dengan diri kita, yaitu perbatasan iman. Laut emang perlu dijaga, tetapi hati

لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. Allah lah yang menundukkan langit untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan perintah Allah, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya. Lihat coba. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita memandang laut. Laut bukan sekadar pemandangan. Laut adalah ni'matillah, nikmat Allah. Ya, laut adalah nikmat.

0: Pendengar, selamat malam, kami sapa Anda. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Di Ranai malam ini Anda ditemani saya Rita Retnandari. Nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama rekan sekerja Martina. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan drama radio malam ini dengan judul Harga Sebuah Pil.
1: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
2: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
3: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
1: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.

0: harapan melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo nak, bagaimana kuliahmu?
3: Baik bu. Bu bentar ya, aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
3: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
3: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
4: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
3: Hah? Ibu kenapa?
2: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
3: Ibu.
1: Kamu datang juga, nak.
3: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
3: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Kenapa sih?
3: Yang satu apa yang Maman dong? Eh, makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia,

Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Anda pernah bermain Rubik? Atau Anda mungkin pernah menyelesaikan permainan unik ini? Rubik merupakan salah satu permainan klasik yang masih dimainkan hingga saat ini. Nama permainan ini sendiri diambil dari nama Erno Rubik yang menciptakan permainan ini pada tahun 1974. Erno Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur asal Hungaria, awalnya membuat kubus sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Kubus ciptaan Erno Rubik ini baru dikenal luas setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1975 dan mulai diproduksi secara massal pada akhir 70-an. Pada tahun 1980, kubus Rubik mulai dipasarkan ke pasar internasional dan sejak itu popularitasnya meroket, bahkan dalam waktu singkat. Rubik bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol kreativitas, ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah. Rubik terus menarik generasi baru untuk menguji kemampuan mereka dalam menyelesaikan tantangan yang tak lekang oleh waktu.

0: pilih atau
1: semuanya.
0: wanita yang kau pilih nih?
1: Wanita, wanita.
0: Wanita, ya.
1: Iya.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Buat semuanya aja deh, Mbak Rita. Sama siapa, Mbak Rita?
0: Ada Mbak Martina malam ini.
1: Oh iya, selamat bertugas buat Mbak
0: iya.
1: Ritanya bersama operator di kesehatan.
0: Terima kasih,
1: Mbak Rita.
0: Sama-sama. Malam kembali buat Bung Tajudin di Minahasa yang sudah ikutan bergabung juga ya. Buat pendengar lainnya, silakan masih kami nantikan kebersamaannya di Ruang Rindu sembari menikmati waktu istirahat ya, melepas lelahnya. Mungkin hari ini juga banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan pendengar ya. Nah, dari tadi ada Bung Tajudin di Minahasa, mungkin selanjutnya ada Bang Klis. Ini biasanya kalau Bung Tajudin udah gabung gak lama ada nih Kak Klis ya. Biasanya minta disapa Kak Klis dari Manado yang ikutan bergabung juga. Baik, ini sudah pukul 22:02 pendengar ya, sudah separuh jalan nih kebersamaan kita di Ruang Rindu. Kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, terutama rindu ke penyiarnya.
0: Kumaha Kang Ahmad, kabarnya Damang?
2: Dan kabarnya Pangesto.
0: Alhamdulillah.
2: Ini tuh sama Mbak Rita ya?
0: Iya, benar.
2: Oh, pantesan kangen dari kemarin sama Mbak Rita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun,

mempersiapkan diri untuk besok beraktivitas kembali di hari Jumat, pendengar ya. Nah, hari yang terasa cepat, hari singkat, biasanya hari paling semangat juga ke kantor, terutama buat yang mau menyambut hari liburnya di hari Sabtu dan Minggu ya. Nah, jadi hari Jumatnya biasanya lebih semangat ya. Dan kebersamaan kita tinggal 25 menit lagi. Tadi sudah diputarkan lagu-lagunya untuk Anda era 80-an sampai 2000-an. Mudah-mudahan juga bisa mengobati rasa rindu ya. Nah, mungkin kangen dengan lagu-lagu lawas. Ini bisa di pikir-pikir dulu, dulu lagu apa yang punya kenangan atau lagu hits saat kita masih muda ya, atau ada kenangan tersendirinya. Nah, baik,

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki

Prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang.

Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili. Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang, tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai

0: ketimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air gitu kan ya. Ini nanti faktornya bisa banyak sekali yang mempengaruhi ya. Ketersediaan airnya bisa dari fungsi apa, curah hujan gitu ya. Nah, kemudian seperti sekarang ini ya, nantinya bergeser hujannya gitu kan. Belum lagi nanti ada perubahan lahan gitu ya. Yang hutan kemudian digunduli gitu ya. Nah, gimana bisa menyimpan air gitu kan. Ya, kurang ya simpan di. Kemudian dari sisi tutupan lahan sekarang itu banyak perubahan oleh fungsi juga ya.
1: Dulu
0: masih tanah, sekarang hampir beton semua gitu ya, karena dampak pembangunan ya. Beton, aspal, sehingga begitu hujan ini malah lari ya, seperti limpasan gitu ya, tidak meresap sebagai infiltrasi gitu kan. Jadi gimana kandungan tanahnya akan bertambah gitu ya, tanahnya bertambah malah berkurang ya. Sedangkan di sisi lain justru karena kebutuhan airnya kita dengan apa pertumbuhan penduduk ya, kepadatan penduduk lah, urbanisasi ini kan kebutuhan airnya jadi meningkat juga ya. Nanti di daerah dagangan, perkantoran gitu ya, apalagi perhotelan gitu kan, yang bisa dibilang hampir tiap hotel punya kolam renang lah ya. Bagaimana kemudian itu mengambil air, air tanah gitu kan ya, eksploitasi sementara tanpa ada konservasi gitu ya. Ini kan dampaknya dari tadi jadi tidak balance, tidak seimbang gitu ya. Nah, tentu dari kacamata Pancasila sendiri berarti ada dampak, kalau saya melihat ya, dampak dari ketidak Pancasila

0: 500 bisa sejadian 10 liter. Tapi kalau saya tidak, saya bebaskan ambil saja.
1: Wah, mantap ini Pak Wibu ini.
0: Ya, tidak ya, kan itu air kan pemberian dari Tuhan. Ya.
1: Iya.
0: Apa kita mau simpan-simpan, kalau ada masyarakat bukti ya silakan ambil.
1: Tapi kan bornya Pak Wibu modalnya tuh. Listriknya. Ya. Listrik sama bornya, alat bornya kan pompanya Pak Wibi yang bayar tuh.
0: Iya, tapi kalau
1: kada itu enggak dihitung.
0: Kalau kebetulan mesin panas ya, panas saya hentikan dulu.
1: Hmm.
0: Kan ada saya bilang mesin ini mesin pompa air panas, jadi henti dulu, nanti lanjut lagi. Enggak masalah lah.
1: Hmm, iya.
0: Yeah. Tapi juga enggak seberapa saya bayar.

0: Polri gitu kan. Mm-hmm. Kalau untuk mungkin nanti dengan pemerintah daerah gitu ya. Untuk situ ya. Dengan bendungan ini kan dalam rangka untuk jaga kontinuitas ya, ketersediaannya ada gitu kan. Termasuk penanaman pohon gitu ya. Misalnya beringin kah atau bambu itu sama ya.
1: Untuk mungkin resapan penahan kan, airnya ya.
0: Betul. Iya. Yeah. Air gitu tadi kan.
1: Iya,
0: paling nggak menggantikan sistem yang sudah digunduli lah ya.
1: Ya, seenggaknya kita harus peduli, seenggaknya di sekitar kita dulu ya Pak ya, jangan terlalu jauh ke daerah yang jauh di sana, di lingkungan kita dulu semuanya bergerak, bukan hanya sekedar tadi menyediakan sumur bor, tapi juga soal kualitasnya, jangan buang sampah di aliran air. Atau juga apa tadi, sembarangan mengubah area yang tadinya resapan air, jalannya air, tapi dibangun bangunan gitu ya. Itu juga harus di

0: di sana. Gimana Pak Nyoman? Mohon petunjuk, selamat malam, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh, Pak Mataldi. Silakan Pak Nyoman, mungkin bisa ditanggapi tadi Pak Nanang dan Pak Mataldi menyinggung soal keserakahan dan juga banyaknya pelanggaran terhadap sila kelima ya. Ada tadi Anda juga sudah menyinggung perusahaan-perusahaan yang membuang limbah sembarangan, kemudian juga banyaknya pelaku-pelaku pertambangan yang tidak mempertimbangkan krisis air, dampak dari pertambangan yang mereka lakukan. Silakan Pak Nyoman.
2: Ya, terima kasih Mas Adil. Jadi seperti yang disampaikan Pak Nanang tadi ya, kaitannya dengan keserakahan ini juga ya terrefleksi ya dari yang tadi kan, individu maupun perusahaan bahkan ya, industri tadi ya, ini juga dalam rangka untuk

0: negara kita seperti tadi dicontohkan di beberapa negara Timur Tengah, mereka desalinasi air lautnya luar biasa. Padahal kalau itu dikembangkan, kita punya sumber air bersih yang tidak terbatas karena laut kita nggak ada habisnya dan kita banyak sekali yang bisa dijadikan titik-titik desalinasi itu. Pak Nyoman, gimana kalau melihat terobosan apa proyek-proyek terkait air bersih ini? Anda melihatnya di negara kita sudah berjalan belum jangka panjangnya?
1: Jangka panjangnya belum terlihat ya, artinya itu di mungkin belum dianggap prioritas, maksudnya di sektor

0: kecil sebetulnya kita bisa melakukannya di rumah sendiri ya. Alternatifnya banyak ya, Pak Nyoman ya.
1: Iya, banyak.
0: Iya.
1: Bahkan dan, contoh aja ya, yang dari Kabupaten Sika, Kabupaten Sika itu NTT sampai ada yang sudah mulai pakai pohon pisang coba. Jadi pohon pisangnya digeret itu, kayak geret karet itu ya. Jadi di batang pisangnya diungkai sedikit, kemudian dikasih kayak bambu, nanti mengalir airnya itu. Habis gitu, ya lumayan sih dapat 1, 2, 3 liter gitu ya.
0: Wow, dari satu batang pohon pisang bisa 3 liter air?
1: Iya, bisa.

0: cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
1: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang.

Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: airnya gitu ya, lebih kosong sehingga beban beban bangunan tadi yang bikin tanahnya turun kan?
1: Iya.
0: Karena nggak ada air tadi kan? Ya dampaknya ya tadi inropnya semakin berpotensi ya. Bukan yang laut lebih tinggi daripada yang daratan nantinya Jakarta.
1: Yeah.
0: Turunnya bisa sampai 5 sampai 6 cm per tahun kan ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang ya datanya di Jakarta ya.
1: Bahkan nah, di beberapa daerah seperti Jakarta Utara itu ada yang tanahnya sudah setinggi atap rumah, Pak. Mendem rumahnya, Pak.
0: Tanahnya setinggi atap rumah.

0: Gunung itu kalau ada kayu pasti ada air. Jadi kan seperti ketika gunung gundul tidak ada pohon-pohon tersebut, akhirnya tertimpa apa ya musibah dengan segala masyarakat Indonesia yang sekarang krisis air.
1: Iya, Pak Caswa, ya, berarti di daerah Pak Caswa di Brebes itu sumur 20 meter pun sudah nggak ada airnya sekarang ini atau sudah terjadi berapa lama?
0: Udah semenjak kemarau baru 2 bulan pun udah kering.
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya 20 meter di musim kemarau masih ada atau memang udah lama nih kejadiannya?
0: Masih.
1: Oh,
0: masih,
1: tahun ini paling parah berarti.
0: Tahun ini paling parah.

0: Ya itu tadi, lahannya semakin berkurang gitu loh. Sekarang yang kemarin itu yang dengar-dengar kalau di sini tuh kedelai itu harganya mau naik katanya sih, dengar-dengar tuh mau naik. Cuman kan alasannya apa? Kemungkinan ya karena lahannya kurang, karena tanaman seperti itu kan nggak gampang untuk ditanam di semua tanah gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ya dilematis memang. Sekarang kalau tidak dibanyakin perumahan, penduduknya semakin banyak. Ini bagaimana kita menyikapi? Kemudian kalau di sini sih terus terang saja, untuk air kebanyakan dari gini, ini mungkin dekat sama pegunungan, dari sumber asli.
1: Ngalir ini terus ya pasalnya.
0: Iya. Tapi walaupun begitu Bang Sabil, dulu itu dibiarin ngalir terus, sehingga di kamar mandi itu banyak rumah-rumah warga yang tidak dikasih stop kran. Nah, akhirnya pemerintah desa membuat kebijakan dikasih kilometer, sehingga harus mempunyai tabung untuk misalnya ada gangguan air supaya punya sisa di rumah, jadi nggak habis beneran gitu. Kalau dulu tidak dikasih stop kran, akhirnya walaupun itu sudah penuh bak mandinya dibiarkan ngalir, akhirnya kan kebuang sia-sia itu, mubazir kan. Akhirnya pemerintah desa membuat kebijakan dikasih kilometer supaya yang tidak berkepentingan sudah penuh.

0: Ya, mohon jawabannya ya.
1: Terima kasih. Nah, jadi yang pertama tadi terkait dengan apa namanya lokasi ya.
0: Ya, tata ruang mungkin ya.
1: Tata ruang pertama ya. Tapi kan bagian memang perencanaan ya harusnya ya. Memang ya kalau kita tahu kan RTRW gampang dibuat sih ya. Yang penting ada dulu gitu ya. Tapi prakteknya itu yang kemudian kadang banyak penyimpangan ya. Misalnya yang memang arealnya untuk tadi hutan konservasi atau pemukiman. Ya diubah fungsi aja gitu. Tiba-tiba ya. Perizinannya apa nggak tahu juga gitu. Nah itu yang penegakannya mungkin kurang ini sih ya. Apa namanya? Penegakan hukumnya ya, aturannya tadi sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan gitu. Nah, termasuk yang lahan perumahan tadi kan nggak tahu apakah itu juga sebenarnya sudah di tempat yang mestinya gitu ya, artinya areanya, peruntukannya ya. Atau memang kemudian ya kalau dilihat banyak sawah yang alih fungsi kan. Apakah itu tadi ya, perumahan atau kemudian jadi kantoran atau gedung-gedung lainnya tadi ya. Nah, itu yang memang mirisnya itu jadi justru apa namanya lahan untuk sawah dan yang memang kritikal untuk kita ya, padinya justru berkurang banyak ya.
0: Karena kan sayang juga kalau daerah pertanian yang sudah settle, irigasinya bagus, airnya mencukupi, subur juga, tapi kok dijadiin perumahan-perumahan gitu kan, kenapa nggak dimaksimalkan potensi agrarisnya, sedangkan kalau mau buat bangunan perumahan atau apapun itu ya di tempat yang kira-kira ya nggak begitu subur lah itu mungkin karena sayang gitu. Ini tanah subur banget nih dan jadi apa airnya juga udah cukup, kenapa dipindah gitu mungkin yang ada di apa namanya perspektifnya Pak Soleh.
1: Betul. Yakinnya kan dari sisi apa pemegang kekuatan ya, yang kemudian bisa memutuskan ini sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau itu dijaga sih sebenarnya aman-aman aja ya. Artinya ya kembali lagi itu bagian dari apa sikap atau rasa Pancasila tadi ya, disebut Pancasila ya, bagaimana kemudian memastikan bahwa ya di tingkat pimpinan atas itu pemda dan sebagainya itu mestinya bisa memprotek ya. Tahu bahwa kemudian wilayahnya itu mana sih yang perlu dibangun tadi ya, dalam rangka pembangunan ya. Tentukannya mesti ada itu sih. Itu yang sangat dibayangkan. Kemudian katanya dengan apa tadi yang kedua tentang air ya. Ini lebih ke pengendalian ya, kontrol ya.
0: Benar.
1: Ada kilometer di terbuang gitu ya. Ini kan ya baguslah kalau sekarang sudah mulai ini ya, tersadarkan untuk membuat

Jadi selain tegas sebenarnya juga saya lihat perlu keteladanan juga sih ya. Artinya siapa pemimpin di RTRW itu kalau di saya gitu ya. Artinya kan ini kan komunikasi juga ya. Artinya komunikasi dengan keluarga ini lebih pentingnya kalau kita menjaga lingkungan, menjaga sampah ya. Itu mungkin komunikasinya juga

Berakhir pula segmen Kopi Pro 3 edisi Jumat ini bersama dengan Pusaka Indonesia Krisis Air dalam Perspektif Pancasila. Kita jumpa lagi di Kopi edisi esok. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak dan juga berpartisipasi langsung. Kini kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

dan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transaksi.

0: ada kabupaten yang tidak menetapkan status tanggap darurat karena dia akan memasukkan, mengalokasikan menggunakan perubahan anggaran. Ada yang melakukan status tanggap darurat karena akan mengeksekusi dengan menggunakan belanja tidak terduga. Nah, itu kan hanya masalah cara saja ya. Cara supaya bisa melayani masyarakat dengan maksimal begitu.
1: Berarti tiap-tiap daerah mitigasinya bermacam-macam Pak ya, tergantung daerahnya masing-masing.
0: Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Begitu.
1: Oke. Pak, kalau boleh digambarkan, apakah kondisi kekeringan tahun ini menunjukkan dampak yang lebih berat kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Indikatornya apa mungkin untuk menilai ini, Pak?
0: Ya, jadi untuk menilai ini kalau dibandingkan dengan tahun 2024,

0: bagaimana? Memungkinkan
1: ya,
0: tidak?
1: Kalau kita, kalau saat ini dari sekian waktu yang sudah berjalan, kondisi awan di atas khususnya Pulau Jawa Tengah ini masih hampir tidak ada ya. Seandainya ada

0: seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus

0: berangkat ke Saudi?
1: Saya itu proses pemberangkatan itu sekitar bulan April saya dikenalinnya. Pertama kali kenal sama yang berangkatin bulan April. Saya berangkat itu kemarin tanggal 25
0: Juli. 25
1: Juli?
0: Juli, iya. Ya. Berarti sekitar 3 bulan ini di Saudi ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Yang menawarkan pekerjaan

bagian air bersih dari waktu kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih. Itu kami lakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, upaya kita yang kita lakukan itu sambil kami juga menghimbau kepada masyarakat, kita lebih bijak menggunakan air, ya, menggunakan air seperlunya. Nah, kita memang sangat cemas

0: meminimalisir dampak ini, ya kami lakukan semampu kami, sambil kami berharap juga ada dukungan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup, dari provinsi lewat Dinas Kehutanan Provinsi, untuk bersama-sama paling tidak membantu kami dalam upaya untuk penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan ini, Pak Fira.
1: Oke, komunikasinya berarti sudah dilakukan sebenarnya, Pak Wali, ya?
0: Sudah dilakukan.
1: Tinggal
0: dengan Dinas Kehutanan Provinsi, kami koordinasi setiap waktu. Begitu ada kejadian kebakaran, kami berkoordinasi.

0: keinginan sampai benar-benar damkarnya balik ke kantor, tiba-tiba muncul kebakaran lagi. Hmm. Nah ini yang kemudian saya instruksikan kepada camat dan lurah dan kepala desa untuk turun ke masyarakat menyampaikan bahwa jika dilakukan lagi, yang saya bilang tadi, yeah, kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
1: Sanksinya gitu. Berupa apa Pak kira-kira? Sehingga masyarakat juga akan berpikir lebih jauh lagi kalau melakukan pelanggaran ini.
0: Ya memang kalau sanksi itu kan ada dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, yeah, pembakaran hutan. Ya kami prinsipnya kalau untuk sanksi penanganan itu kami serahkan sepenuhnya kepada aparat berwenang, pihak kepolisian, mm-hmm, untuk tindak lanjut.
1: Mm-hmm. Tapi sudah secara tegas ya, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sengaja. Nah, pesan ya mungkin Pak Wali untuk masyarakat Ambon saat ini khususnya ya, apa yang harus dilakukan warga untuk sama-sama menjaga hutan dan juga menjaga kesehatan ya di tengah kabut asap yang masih terjadi saat ini?
0: Iya, tentu saja saya menghimbau yang pertama tentu kita menjaga lingkungan kita masing-masing. Yang tadi saya sampaikan jangan membakar lahan untuk membuka lahan baru, kebun, perkebunan baru. Yang kedua, jangan membakar sampah secara sembarangan yang bisa meluas ke kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, dengan situasi kabut asap seperti ini, kami menghimbau warga masyarakat ya, selama beraktivitas di luar rumah, menggunakan masker. Supaya apa? Kita terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat dari asap tersebut, paparan asap. Kemudian yang berikut, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan air, ya tidak boros, karena kita sementara mengalami penurunan debit air yang cukup signifikan di Kota Ambon. Nah, harapan kami adalah masyarakat mengikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah demi untuk kebaikan kita bersama selaku warga Kota Ambon. Begitu Mbak.
1: Oke, tentu kita harapkan semua sehat-sehat di tengah kondisi ini ya Pak Wali. Tidak ada lagi kejadian pembakaran serupa. Terima kasih Pak Wali atas informasi. Wali Kota Ambon Bonewin M. Watimena ya, sudah mengupdate bagaimana kondisi kabut asap karhutla, dampak asap di sana, sehingga mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk sekolah PJJ dan juga ASN untuk work from home.
2: Memori kolektif bangsa. Adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Ber-

Jambi, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang. Terdapat potensi petir di Bengkulu. Terdapat pula potensi berawan tebal di Banda Aceh. Potensi udara kabur di Pekanbaru dan juga Palembang, serta potensi asap atau kabut di wilayah Bandar Lampung. Selanjutnya Sobat BMKG, kita beralih ke wilayah Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Mataram, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di wilayah Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga Kupang. Terdapat pula potensi udara kabur di wilayah Yogyakarta dan juga Denpasar. Kemudian kita beralih ke wilayah Kalimantan. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, dan juga Samarinda, serta potensi udara kabur di wilayah Banjarmasin. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Sulawesi. Terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado, serta potensi berawan tebal di Makassar dan juga Kendari. Selanjutnya Sobat BMKG, kita beralih ke wilayah Maluku dan juga Papua. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Sorong, potensi hujan ringan di Ternate, Manokwari, Nabire, dan juga Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Ambon dan juga Jayawijaya, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai, hingga Lampung. Masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi terjadi adanya banjir.

Pendengar di manapun Anda berada, kembali kami temani Anda di Ranai Pagi ini dengan rangkaian informasi dan hiburan pagi ini. Di awal kebersamaan, kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Nabila, membacakan surah Yasin ayat 12. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

perintah Allah. Kalau bahasa sederhana kita adalah aturan-aturan Allah yang Allah terapkan, yang Allah berikan kepada manusia. Tentunya sebelum kita ada, sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada umat-umat terdahulu yang pernah hidup sebelum kita, yang pernah hidup jauh sebelum kita. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam bersama anak dan keturunannya sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Seluruh nabi dan rasul mereka, para nabi dan para rasul itu mempunyai syariat-syariat sendiri, mempunyai ajaran-ajaran sendiri yang hanya khusus untuk umatnya saja, untuk kaumnya saja.

Nabi Muhammad ini berangsur-angsur dalam penerapan hukumnya. Artinya apa? Luar biasa. Ketika suatu umat, ketika itu bangsa Arab Quraisy itu terbiasa dengan yang namanya syarbul khamar, meminum khamar. Dan itu halnya sama seperti kita kayak minum kopi, minum teh di pagi hari. Udah menjadi minuman pokok sehari-hari. Namun ketika pengharaman khamar tersebut, ternyata Allah tidak langsung mengharamkannya, langsung mentidakbolehkannya. Dan ini punya makna yang luar biasa. Andaikan dilarang langsung yang hobi kita itu, mungkin kita akan meronta, mungkin akan kita melawan. Tetapi di sini ada tiga cara Allah dalam mengangsur-angsur dalam penerapan hukum khamar tersebut. Pertama, yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Ternyata Allah ingin menggambarkan, ternyata dalam khamar itu, yang minuman memabukkan itu, ternyata ada manfaat dan ada juga mudharatnya. Tetapi kata Allah, justru mudharatnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Nah, ini dulu gambaran pemahaman yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Disuruhnya kita berpikir mana yang lebih banyak manfaatnya.

0: Segenap salah dan hilaf mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik, Ustadz, terima kasih juga untuk waktunya. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang Ustadz bagikan hari ini kepada kita semua itu bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz. Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk hari ini di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di sini, masih di program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Bukit Tinggi. Baik, pendengar, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 saat disampaikan rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah warta berita daerah edisi hari ini Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Pendengar, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap seorang nelayan Jemaja yang hilang kontak saat melaut. Pemerintah Kabupaten Natuna mulai memperkuat pembinaan KORI dan KORIA sebagai persiapan menghadapi musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027.

Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman mengatakan pencarian akan diperluas melalui koordinasi dengan SAR Tanjung Pinang dan tim SAR Malaysia. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan korban hanyut hingga ke wilayah perbatasan. Abdurrahman berharap nelayan dan kapal yang melintas di perairan Jemaja hingga kawasan perbatasan turut membantu pemantauan masyarakat yang melihat pompong berwarna hijau keabu-abuan sesuai ciri-ciri kapal.

0: ini.
1: Kondisi sumber air kita di Natuna ini adalah air permukaan, yang artinya air permukaan itu 100% adalah mengharap curah hujan. 100% mengharap curah hujan. Nah, tentunya kami harus mendapatkan informasi yang pasti dari BMKG untuk kami dapat mempersiapkan diri mencari langkah atau opsi menangani krisis air.
0: Menanggapi hal tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Penagi Rafael Alessandro Marbun mengatakan fenomena El Nino yang dipicu kenaikan suhu muka laut di Pasifik Tropis memang berpotensi menekan curah hujan di Indonesia. Namun untuk Natuna, suhu muka laut yang masih hangat masih memberi peluang terbentuknya awan hujan sehingga kondisinya akan terus dipantau.
2: Jadi ini ada rekomendasi-rekomendasi yang kami sampaikan agar supaya pun boleh menjadi bahan acuan lah dari pemerintah daerah untuk bagaimana memitigasi selanjutnya lewat rekomendasi yang kami sampaikan.
0: Dengan sinergi data cuaca dan pemantauan sumber air sejak dini, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna berharap

Juleha mengetahui status kepesertaan yang tidak lagi aktif saat dirinya berobat ke RSUD Natuna kemarin. Kondisi tersebut membuatnya harus menghadapi persoalan pembiayaan pengobatan yang sebelumnya ditanggung.

dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.